akaswan hi chuchanpur tulhlan idan gu leke alhin tingle wa chaila deilhen ingai diu chuting tale ni hoi kim le ti hoi khling ke holim na jong ingai diu hi jingka nidan sagi la kel hin tuloni ni phanoi chan hin ki chai tai muntina thadu program ngai jo si phan man nom chi tawin

FM megahertz zalekhat point lia panong ki pongkhya akashvani jorjangpur hi amasapenin ngai ke tu te na fekun chibai tu ni sintop ni mei ni somlenga kumsang ni somni lagu ni taglam dak ni le minute som ngale kwa gin to kitonin tunia dinga hunse ni na honahi tuin ni taglam dak thum ahongin chiangin Mumbai apana lakson vivid bharti ingai khedingu

tuina bana tangam ging kilom hunsia lanziklu lelom tiapan kabuipawa kisa bupala aban banin ingay dingo.